na hiwanje nitwa Edia Haragahiza mba kumupaka wikabonga aho bita ibanda radio gahiza turayumva ijana huijana aho tuyifatira kubice ijana na gatatu nibice bitanu hama indirimbo zose baririmba turazumva ndetse nubwo umuntu yagiye gusenga arasenga bitagoranye bishishaka bagwaye byose turavyumva

0: Atumia na makorari abichabi kachika nga
1: Mife megi ungwe
2: Mife megi ungongo
1: Mife megi soko
3: Mife meranda
4: Mife memuse
5: Mife megi ko
6: Mife mena mkerera
7: Mife mena katare
1: Mife mendora
0: Na makorari yose asango senge na kikyo shingiro kia taba nga Tufisi shingano mufuge wose epine senda Tufisi shingano jini yoro
1: Makaso

turangije tubashimira cyane ukuntu mugiye gushigikira mwivuye inyuma radio yanyu kuri yo sabato yigenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Murakoze cyane, mukaba mubishikirijwe n'umwungere Nshimirimana Dieudonné, umurongozi w'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi.

0: Amahoro.
1: Amahoro murakomeye.
0: Yakomeye rukwe.
1: Mugana nandi.
0: Imana Emmanuel.
1: Mushora kwegeza iyo samirizi yanyu inyuma.
0: Yego.
1: Urabikaze mu kiganiro rero.
0: Bo, nyipriza kayaraga umufasha wanje n'ibondo byanje.
1: Yego.
0: Munyanyi nyipriza kayaraga mwene wacu Fureme n'umufasha we n'ibondo byiwe.
1: Yego.
0: Amen. Mama.
1: Ego.
0: Bo, amwe ngodushe ngerusenga amwe.
1: Ego.
0: Bo, ndese na bose na Madina Manuel na Sereusi na mufasha.
1: Ego. Hallo.
0: Hallo.
1: Muri bande mutwakuye?
0: Duma.
1: Inde.
0: Duma.
1: Inde.
0: Duma murugabano.
1: Ego suma urahabikaze.
0: Nimore.
1: Turi more twebwe.
0: Akaya bakugeza kuri wano mujango wa.
1: Murakoze cyane su.
0: Na mama Ebenezer akaya bakugeza kuri wano.
1: Ego.
0: Amena Julie mani rambona.
1: Ego.
0: Mana tadi ni ngamu kawan tega uke itu.
1: Ego.
0: Tanya ukur waktu ni hanya mau kawan lo, tiga uke tanya.
1: Ego.
0: Aman ini waktu ni naga uke.
1: Ego.
0: Aman am di sebelah musiri tega uke dan di sebelah we.
1: Ego.
0: Poni fasi langga tega uke ta. Nama sendi nama fasi
1: Ego.
0: Media di sini macam macam untuk media tulis.
1: Ego.
0: Kalau kita, kami nak susun macam macam untuk tahu kita ni tu mak ini dengan ayam mukaban.
1: Wanyuma.
0: Wanyuma mereka nak mukir.
1: Sa.
0: Ushok yang kami rukanya kalau kita rumah jangan orang nak cengang ini kaya embat. Ya kalau kita ni tu mak.
1: Berakut je.
0: Akawi positif dengan kami mukaban loh.
1: Berakut je.
0: Ni more.

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo

0: ya Kirundo nka
1: Gasura,
0: Busenyi,
1: Gikuyo,
0: Cyumba,
1: Kirundo,
0: Rugero,
1: Kanyinya,
0: Gikomero,
1: Kigobe
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi, ahasanzwe hari shengero ry'Abadivantiste umunsi w'indwi muri zone Gikuyo, komine Kirundo.
0: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha